Yeah, utukozi chingame utumia wabiki ni saa 12 zirenze minota 29. Ulikumva Kiss FM jana kabiri nibice bitatu ni jana kabiri nibice bitanu majepfo. Ikiganiro Kiss Breakfast Anita na Rusini.

0: Allô, qu'est-ce que ça fait?
1: Allô?
0: Oui, allô. Ura honeza, witwa quand est-ce que
1: Angélique.
0: Angélique, haru umuntu wifuza gukorera surprise call. Yitwa nde?
1: Eric.
0: Eric, wamubwira aho umuntu umeze gute?
1: Ni umusore mwiza, muremure, ukunda, nanjye nkamukunda, akankorera buri kimwe cyose, akanyubahira umuryango, cyane cyane akanyubahira mama cyane, akanyubahira umwana wanjye, twakundanye mfite umwana, ariko yaramwemeye, amwemera nka se.
0: Wow.
1: Eric ndamukundira pe.
0: Ok. Umaranye nawe igihe kingana gute?
1: Tumaranye amezi atandatu.
0: Amezi atandatu. Uyu munsi se wifuzaga ko tumutungura gute?
1: Ndifuza ko mwamubwira ati Ange aragukunda, aragukunda cyane, agukurisha abandi bose, yaba yarakundanye nabo, ni wowe byose bye, ni wowe uhora mu bitekerezo bye, azagukunda paka iteka n'iteka, kizabatandukanya n'urupfu rwonyine. Ati kandi arifuza ko wamubera papa w'abana nawe akakubera mama w'abana.